0: koe tautaimi ku toi tamini te ua fitu. Toi tamini te ua fitu ki e tolu. Te a koe programa fukeni o kuhoko a talano a koe hamara espoti ko tautai lele ya katonga mai lei ki programa i he fiafini. E katonga ko tui peku ke a whanonga mai pe ko hinga i tai ke, ke ma ua a Silvia Nusi pe au tikai ke hu mai pe amo a Ripo Prescotti eh? E kauton ka fokat peka te koe. Ka fokat peka te koe ki tataki mai kauton e whainga pe. Malo.
1: Ok. Malo te. Porke un fonga pe po mamma vate sa tapu su tak po yaka e. Pama fonga lea e avi ka un. Po mamma vate. Konto li po un to ki amai. Ere to ko. Ko e famu e de maven mo li po po pe ka Silvenusi ka un mahafu in fai ka amba ka Silvenusi. Kau ni pun sokia umai. Kau yang mau, awak ni dia kau. Kau tu kan naik sepatu tu, kalau sepatu bola hendak dia ke apa pun. Tapi awak ni bersama saya kita no, yang mau ini I face open tongan change the two tonga. Kau kau for 14 ini, waktu kami lusiran ke ke follow awak dek tonga. Kena mau lambat ke lambat buat Australia, betul tu awak kita tonga. Kau mahu ingat kalau kau ni kau ni kau fakfau ngai fakau kau ni kau setongo ni aku pergi tahu betul. Ofara gitu kan? Kau cepung ngai fakfau fakau kau ni kita pelau gitu kan? Kau ini pelau mai pernah bayar abang bayar kau. Kau awak kau yang mau saya kau saya kau kau pun ini caro karena kau kau ya kau faham betul kimu ayam usulan ya kapur betapa mau difoki tapi kau nanawa kau fakta ya Wesley College ya kau nama kau ya kau fakta lewat fakta kau kau ke apa cimi aku ini kau betul kimu apa ya bayang yogalan ini ya bayang mana hak itu yogalan aku fakta sih tapi kau bayang betul kimu ini sekolah itu kau bayang elu bayang ngai kala pala ai ko dio yo kala ni tenela na mau fa fa wae ai pachin goi ke tu ngai kan ta mai ko mau ko ngai fa fa ko ke ke to ko ni ke ke tu e sin ni tonga pala e sai nga mai ni e to la ta mai ke ko no mo ni ko ko sto si i pe na na la ba so la ui ko ngai ui na pa ai te na to pe na pe ke ngai fa fa pi na kana maulala ko mela hi ko ma fundraising tenga ko se amo na de papa na mai kama mari tem ko he na popo kai na tonga ko yo la ni che na singa pa na na ma fa e ko na ro ro amo na de be na fundu ma pe fa na male ma pe ro to to ge ko ma ma fa ma no ki he pro ro ki tonga ko ko dola e vai na de matou o Silvano se be funcione a Silvema e vai tanta de mi coe na perpetua na socio te io no le ama me ca mo ga ta dai tu ki mo ai ana na tak tak ki matou e ca o vai na no ben ko gu la ba gu la ba o tu eh tamai no se le te meiki ada ke telefon ni eh tak ada ganti isi boleh
0: Katonga. Io ne ho sei net pe a link email con la ma Katonga. Toi more atari a kantonga, toi more atari a...
1: Sebe antemi da uesi lau se kopi pe, etai ke lama minite wano, yonfu.
0: Ikai, minite tahanima, minite tahanima te programa kantonga. Koi minite wano aia e osi ia.
1: Sebe te, pukai hapen tani ia. Uesi mawina mepe, ko malo kulamba, te ahon.
2: te ki noa pe au ke ho to kanga au ki ai foka ki tau ni ta ki ho foki au a me to ki ni la sa mai to yo no ya o me a ko mau ki kun pi ni ken karu te au ki tau ni ni te au ki te wa ro ke tu wa te koloria ka o ra ki ka ke ko e ko o la ia ko ko e mo ku inga au ko ni ko pai he ni e ka to nga pe bo o si ve nu si mo mea ia ta mai ki ni le na to te ka ba ma to nga ka na ka na pe ma au le ma to ki ya se ya kaka foi time ko ya foi time mari e vai na kautonga ie o ka pa o kara e tama mo vesi ai a lo ki e a lo ko tama kaka ui na ba o te fa ta ta ma e tau e
1: a lo bo na lo bi le po mo chi ba e ko po ni ai ta o a lo be ta o me si si ko ke to a tonga ye na e me muri mo Aku ukur kena tahu dia kena tahu dia berkali kalau cantali kita tahu, na cantali ni leh yang tuanya, wah aku nak tahu tak? Ah, ongoi sama, imah imah imah yang ongoi je, ko ongoi je, kan pun nak tahu yang nak tahu bawah, wah ongoi je, je, kemai pun nak tahu, sebab yang lagi yang lain dia, elau fia. Elai melele dan lawako, ia tanya nak tahu, memang esping, aku imah imah imah.
2: Well, está en con la mafia paqui ahí, te evita, hoy faló, pues imagino mi pe que ella, y no pe, hay hombre que también que con el mamá, que voy a tomar, en la fuga con la gente, todo va a ir a pagar muri, y muri, cuando se paqui como toma ella, o que tú vas a tomar, una oficina de. Kau kena nak fuh, kalau kau leh leh, jangan kau tak ikut nama waktu. Lama, lain ada leh leh, tempat time mau fuh pakai fefe kau, pisau kau tak matang aja. Eh, kalau dia kau kira no, no lain ada leh leh, kau ipuru, momo ah, momo malu ipuru. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: But America is our man. Banan PM and Kiribati may New Zealand. I mean, the Charles many thoughts in the program. I use and Ronnie go here. Me tell the buina. Nikarako tell what the morning I pong at the tapas. Thing I get the kaita go smang a penny guy spoken in the room. The bunga yo ponte conobong to buina even the marina October. What the now what we know on over. Skaito go smang a penny guy spoke or containing a con a team at on on Ira memona. Nikarako are tasting Mr. Roy. Arawata is a catorona, Sastan Catoroya, Ponte Kaita Uriki, Ibukin them tain on Ira Panaki Pasima. Zwaki, Osana Kanakomo Aratek and Spas by Booking Pokin Kananta Mera, why is Karigabun made on the Seventh day Adventist Church? Also, I can never go on the program when I'm Rick, PMN Kiribas, May New Zealand.
1: PMN Kiribas.
2: Why did I marry Emon de Cabrina on a way to Tanura Garege, Ray in the EU? In my Ravakina, why talk about Ari as Kanya Monatur and the Toro. The Maratetua, Scarabu Booking the Mayor with Merum, I was an end and the Punitona and the Punitona. Sekarang pun dia itu tetua, dia kosan tangan dia pasti nampak hari lagi. Men nam dorong ada ada kosan tangan dia tetapi ayuh asyik suka tetua, pernah kapai dia ni kapene. Kena kau kerja yang tetua pasti nata dorong ada kosan tangan dia tetapi ayuh. Asyik nak kau yang baik ini adalah sesama Yesus yang pernah awal. Amin. Kita pasti nak dimulai kerana pati tua ini mungkin noran terati temerung ada kosan tangan dia tetapi tua, tetapi tua nanti ayuh sesama orang baik ini. Perintu kita itu, atau kandungan apa, ngairan itu menjadi anak utara. Sesuatu yang kasih mula, na, bayi kata awak, maka kukurin kita awak kukurin tu kita itu, na, sekarang berapa peti mewah, peti mewah tu mungkin peti mewah tu anak kita. Ada kita buat tadi kita itu, mungkin di agak kuki, ramen di, tayar nelayan, na, tema korang tidak pilih mewah, tidak pilih awak. Eh, tadi nak iya, dekang apa, ibu busi hati tua, ayah kaya kai. Anak kain orang metal menakang ani kapene. Tapi tu yo ti tanya kat ti mak ekonan ti kipa anak kangan ani meura. Karena sinori pergi kari kincar na apa yo. Ada yang nama is kangan is sinori. Tapi begitu orang metal begitu orang. Ada ekonan ti kipa ay mak kurang aja nanti tapi melindah aku. Tapi ekara kau luar aja si mak kain musim ni mental pun tebu. Isinanya aku. Ada inor aku terang aja orang korak aja. Ya orang metal anak aku nampun meuia. In order to pantay ka yaran may strati tapo kya ay kanaki tante bukinti de karawa kora kora yon ne pedika bunyon ne medika yon tinan tapo yon asia yaran may singa itra te flooding ade in order to bayara yaur yaus au amata de men na kya yas ntay ka ya yauri ta tinan da tinan tinan kay namara ki ge paya kya dang pon na ko yon mata Tanta apa tu tuan orang Amerika yang dia itu macam orang Caribbean, ayah kat sini aku kongkai internet, jadi tengah aku orang kura-kura. Awalnya aku pernah pergi ke Amerika, tapi macam aku juga. Awalnya kan tanta apa tu tuan kongkai, jadi pa ame aku, ke ibu kini payah ke anori, pa hari kini jangan apa yo. Nih orang Indonesia ni tengkar apa apa payah ke itu, ya kerakku, tiki yang ada tapoi yo, tapi payah kata si macam aku ni macam. Tapi pun memang aku berdiri ada korang kita orang yang melupakan kita anda ada sinyal untuk pengetahuan untuk pengetahuan. Betul lagi nak kira, karena si memang aku, oh, si nak kaya iara tahun nanora. Ada kita pun tanya iyo, ayah saya anda, nombor dia. Kita yakin dapat karena si pun musia dia tua, oh, nak kaya kaya dah, nak kaya nama tanya dah benda kanganga. Tapi masih saya yakin dia memang aku, orang ini betul kanganga. Betul tu sih lagi nak kira. Cita payah pada tiada tempoh kita nak korang dekik ye itu tau boleh kita, bahawa tempoh menama tak kita asyik kirisan terakhir ye orang terakhir kita payah pada, orang yang kirisan si pun kapan ada yang mawar kita payah pada entah nak kita angin leda si kita kahar payah pada, kita yakin yang kita ye itu mana tiada mana ada ini nak korang buang, angin ini nak korang buang, ada mana, ada mesin mana. Akatau akarau tarung aja nampai ni kapan ni? Angkini nampai atuanga. Yang nampai akian ni itu payah para. Tapi maningan wara-wara kentai naku. Tapi nengai ya. Di tempat kita naku nanti kita kau ngananum. Oh, di kau kue nanum jangan setai ni buah. Kadai nengai pagi hari pun tidak boleh nak kata ni ye. Oh, pun nak kaya tayin mesti rawa. Pagi hari alika ngau sendiri hari akhir kita tukar kia pun dengan piri. Tapi nak kita payah yo. Din tiap orang nanti kerang, mai ni kerang, ya pun kerana berjalan mukulik aku, aku ribut kintau ya kesai. di karo ko ang kiyar ko nito para na pundiyan yung mga kawal mo siya o yay kaya pong awa may may bariya at tibu na lang ang awa amin na ipokon tibu ka po kawatama na kiya walu di ka at ang nipatuwa yun kiya paro ngayon na pwede ko siya nukuy awa pa rin na may may kapin yun yan natin to na ik may may natiraya ki may may ipokon na nabay puso tabay para ay lang karapara pa ikarapa tiyat tua wala ka na pwede pa rin tayari Te pay para entregar y dije para ahí que ocurría que no era de Nipuaja. No era entre Militana, con el de Yarajan, donde era que puede tener el de Yayu. O si nada, si no pusiera teatro. Hasta que no hay que poner en la que no mentira en la caja en la pene. Se trataba. Teatro, si cara poco en ti, te voy a volver a cosas en la medida de Yayu, así pusigo pona, cara que te voy a volver a ir teatro, pues pogara, te Militana. Está porque si me la yay, cagan que se casi con la medida de teatro. Sinaki maning at yato po po kara. E po hindi kami nang maramari ka kinang poki. Kapay rin kami natan, ang ulan tayo yayo. Ang kapay ang ati programa rin ang karawaki po kinila sin kinibasyon yung silang tayo yayo. E na periya kinawaki na tayo yato. Ang rin kami tayo yayo. Kapay rin kami. Sinakumpay kayo tayo yato. Narawas naman yung Yesu.

Tai tapi tadi kalau kita nak ini nanti yang mana? Ah, tengen pain tangi dari kamera tu, nak kau tahan makulin tahu teka. Ibu kini kari kian tekan wang. Ah, kapi rumah akan tipe bayar, eh nak kaya te mepio. Era nak kita makulin ane, pa te kamera tu, ni bapa kani kawain, pun tebure nape, era ini awat. Karena kalau kita kamera tu, ilu yang kain usiran nak kau tahan makulin, eh kain depan tipe tipe ke, eh kapok kaki yai. Aran nara community, amen nake nape oni beki naya. Ya tagi ai nara na kamerato naku ye ye petara. Aw era enangin terabu kanape men pera kanape ye aran nusinan. Karena ye tapai ya konori apa ye kikoro kroi. Etau roi absenti serious fraud. Ini pusimai ya tetang-tang me teripos ini kawina amenu. Anda kena peta kita ameta ekar kuat tetang-tang ke teripos ane. Ye tapai ramon teka kawak. Ba senaka menua. Tekan ada community, awi nama tan apa? New Zealand. Sila ini kalau korang tentang, emailu nakon sfo.govt.sg.

0: spinning the tea about a metai gas and the giro, yet you are a kid with me on a. One on a pendigiron, the menna met the men, and the tain of a yakara, on one tine catuana, punta to one the better one point, no one meal. Ganara bata, ye yer giron, the joraki, ye, or tatapara. Taitan betta tanninga, tarponi, at the one at the one at the one, the tea awakwa. Montain coroan tebu boki, a punta to one better one way, no one meal to amata. Katayere ruba, one ata, tenan canikina, ayaranakipa, fast. Face kita F, itu ibukin face ke muam, atau ikona antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, atau ikona nori apa ingore ke ta, kuna makinda te batenten nakon tapun nangam arto mana. A S itu ibukin speech, atau ikona napa nipore naki S napa aron nampak karapakau. Taking action kita orang itu tua tu makulin tu tayar orang tua aku, kan orang apa iya aku nuri apa erik erona tayar kan kita kan ni, awak aku terpuni ya tuan. Kan orang apa ibu buat elan kan kita ni pakai aku nuri orang teman tu cuma tapi aku kira kuah kuah terpuni ya tapi tuan. Ya kita taki kan orang diminisi, awak aku anda apa am kakak makuli, enak orang ni kau beri kita kamu apa iya, aku memang tuan. Kerana apa aku wakin am business, ayo ini apa aku tanya apa ekorau ani, aku tanya dia apa ini pusroi am business, ayo nem am wanted temero. Kau sendong aku tanya kan amu tay, terapata ni pubogi naku ya kain Maori, aku ina pendek pendek ke, aika ye business, wakin na, aku tu mego me, tenan pota kini business ni kaputa anu New Zealand ke otero. Tetapi aku amu tay pun teno. Ewosi ya, rapat kasih pun, tipe-tipe ke, nuaya, inanu ni merawa, orang negara koya, niya tapo. Enak orang ya raya yo, pa, akara orang apa tipe boki, ni kata mereka, ngoe, tersakar kita ke, me pota kita peua, ibu kini kita ke, me, am kari kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to, kuawaki kita kosway waki, enak ini kekawaki, pa, kau nak bayar, arah dalam business, me amotai, aw agi abona. Enera ke amrita ki me tokora ki era ka yon uotanga is buwa mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete yon New Zealand kana ko tangiri an ka bubura am network a nori ri kita bewa tanani popo ke ta roi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taya a bun ngaiya kawai ayo nakon teman ka Arion ariki ha ongora ara pemin ana meroroni ne mai me the boss nte amotai ai henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erang ini ko ongora ara pe meroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra ai amakuri kain di amotai ai atoroi ni pupuk yei.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora ki, e te soka karina nguwa ke type 2 diabetes, pon te karina norakin te soka e tāpenga ki tekena iro ia kain a ben te petepe. E ki, kona nikatoko aki, me e kona antararua ki roi, men kanakin namarake, aika apungana nakondapatam, o men karawan te susuo iron amtokita ke nakonti kliniki eka akona nipukia kain a ben te petepe ke, pa enareke te marurung o te kakamakuri. Time to ngoran panan 531 PI o ntayan kongoran panan a pen tepe tepe ke ntayan te campaign na yas unakin na kangay pun akia ko kongorana o te campaign na yi e poka reyakinam ni kongoko tekan teoraki at the soka ntakarinan wawa ke type 2 diabetes.

0: SMN Kiribati.
1: Hona ndo ta kido su otro minuti ipun men te taka karo e te kembling ke te taka karo me te kase wataman. Gana ia ira rom ke gana ia ia kota ia. To ia ina pa te nora kin anua ai ka apita kin naru nai kai ia ki kua kua ta anamane ke to te kanda namane. E te imeto antangira te tango mane ke to anu bubusi te mane. Yo ungane me roroa kina te kanda kembling e ki rika haku ungana te kaka karo nta ian kaka ki posu ki te peo waira kin te kembling. Mangana ere ke iro mua ki akande. O e gagawa ki te me roroa ni kare ki e te ipo boki. Ngana si me roroa kina te ka ngangani ire kere ki me te kembling. Sebuah buku yang harus suara aurora, ni kau sahabat terhad paga kan? Oh, ni kau ngaji apa bapa? Anak ini meroro kena tekanganga, ni kari kia tipu buku, ini pun meiru iya tenan support services. Ada orang itu pasti camping support services, kini terapun ke tuan kaispo mungkin face to face ni meroro mengkui. Ya kita buku tipu buku ayo, emano, eh karawa kita boleh iru amat aika asan dia kena kia matai kia professional. Aya rengkana yei dorom kito yei ya kota iya pa tangira na babuana. Kokonan tarboni ya kempling danam pa helpline ake wa nuwa ake ake ono wani mewa awa ono wani mewa ni mewa ke free text na kondari wa nuwa ake ake ono wa. Apunta taina pa are kota kupa kokonan no nkawaria yei. Kokonu wana na pa noria online de nare safercampling.org.nz/support.

Goedemorgen, het is Angela met Banaan. Bienvenue, Kiribati, mijn New Zealand. De kamerang kan naar jou, itang idea pa nangan ko titeka kangay. What you need to know when renting in New Zealand. Yung kanin, the topic kayo, sinatara, tapaya ngay, da siya, teras kayo nunay pa sinataya. Kanaroon na pa sina, tanguya, tinanaus ko ito, ngay, da omita kasi meka, tinanaus ka renting na. Te, naroon na, ta, nakamata-tatuta na, wala laki, ingeng kanaroon na pa, te, ngay, tiyo amita, kutango tiyaus, kito, ngay, tiyo amita, ayya mausa tangwaki. Yi te paya monda kagawaki e konari na taya. Te mea tata ane, konari na ta I'm right, ke konari na taya no amatam. A konari na penda ta I'm responsibilities, ke konari na penda taya patara sibangam e korea ni koroya. Ibukinda yin ka mea tata ato, ibukinda naan te rongorongo ika, te ano konan buo karun tiota. Am konan, nitarapun na kon te tenancy services in the Ministry of Business, Innovation and Employment. The number is kangi, akia wanua akia akia, wanua tenua, onua wawa, onua wawa. Tayani po buoki atau roin te tatani matang, ke noko ye tukura ki ki aki, arpakum te tatani matang, aki pas tatani matang, akonan rakiti po buoki anin the language line, ke ayungan ni ponte free service, ye ka buoki, kamponan karike, kamponan tarabon pa yana, kamna buoka ki, inti tarabon da pangkani, ilo ye tandai teak, angkani, kanaro na pa angki, ito amata, ko, ko kaino na ipuka mi bukin te pa ko kapin te metang kita kwa kiyo ta yeng. Kamunan de nikawari ya de na ya website ya kangay tap.tenancy.govt.nz/tenant/index. Ina pangani tanan rokono o tanan kamea tata ika asana pan kunan tauroi o asana pan dairaki. Rikin te tete in Samoa, in Tonga, and the Cook Islands. Come on and know that the languages, the website that I can tap.dbh.govt.nz/pub-tenancy-general-info. I can get the win at the end tips, the end ipo poke in a matata, ibukim kwe, are comeran dios. Tera tepaya honari in Koroya, kanako rent. Nampak tu kan agak awak ki, kau nere ini mata ata natai no amat amba. Kau nere ini benda mata ata natai sepangam kapaya kim patera tiba ya kuri ini koroya yang kia kuatang wat ya usane. Kau nere ini kari kia rongo rongo nane karena kau ini no bukam. Kau nanda kau tu website ada tap.tenancy.govt.nz/tenants. Tak kau kau nampak apa yang tak awak ki, kau nere ini natai apa kau nak ngan kari kia tipu buki kini kari kia terita ki. Konari na ta te nampa yu amon te kakawaki. Te nampa yu enang kakawaki konari na tayan tayanako. Pakuna konan ritaki. Ake wanua ake ake, wanua tenua, ono wawawa, ono wawawa. Awane te paya kasuru-suru aki na paikai. Te tips nampa wawa konari na pakau a konari na ta te nampa a konari ritaki mangai. Takatunua na paingan naman te kakawaki ba konari na taya ane mea tata. Okay? Kepala tu boleh kena rein kerja kita mahu yang nak kita the written tenancy agreement made on the landlord. Tapi nak orang kita dalam itu rent kita kau tanggung tiaus kita kau makan tiaus. Kena rein kerja kita kerja ya yang nak kita tenancy agreement. Kerja ya ni tu boroi ya. Ada yang korawak itu korbuki. Ani merenam the landlord. Kaya ini rein kita bebahan kita the tenancy agreement nane made on the landlord. Ini rein sign nak, okay? Te kunari insain nan tetap yare ko tetap wale ko mega ye tetap wale ko tangiri ke tetapo tetap wale ko tangiri ko ane kan tetap kunari insain ye si insain nan tetap wale ko tangiri po nasain ye ane roy ye enano nakigay te namba wang kan enano nakigay te enang in kagaw kina pa ba kunari ina pan karawan su roy tiaus ke an pun te surupay tiaus ade ko na mega ye kakawa pa ano ko roi pa ina ni kapeni kaya kaya tiraran kaya ti tirari ti tipangapanga inoan tiyaus kaya to pa ina ika uruaki apanin na ko roi pa ina kapeni kaya ipa ika nang kakawa kaya kunari nga na ko rin inoan tiyaus kunari ni penin inspect pa ina kapeni kaya inoan tiyaus pa apun penin tamaruan ni kapeni kaya to uruaki imain na ako move imain na ko rin ako te nampani mga wangane nang kakawa kina pa kung nakawa kini ni kapeni tanan records metanan papers kaya ibukin ng tenancy.
Saya kita pergi ke sana ini ya, kita ke sini dia, orang tu benda kau nak pernah ini kau kau, ini kau kau, ini kau kau, kau nak pernah kau kau ini pergi pakai. Kalau kita ambil foto tu, mana kita kan orang, kan rumah ye, dengan pergi pakai ni, kau kau ini tetap bo, eh, ambil no ye ya, kau nak pernah no dia. Nampak no kau nak kau kau, kau dia ini kau apa kau amrent, ini tetapi ada pergi dia. Kau nak dia ini kau apa kau amrent, tetapi na ada pergi dia. Kalau kita nak receipt ni kapan ni ibu kita nak rent ni kita kita nak bond tarik kita kosan ni kapak aku nak kontrol landlord. Karena orang pokok main nak kontrol saya aku nak mereka ye. Ye itu bond aku tangi lagi pokok nak kapak. Kalau kita nak receipt kan kita awak kena. Angkat ni kan aku mereka kait rog pokok kapak yang anda borai pokok nari kapak bond rent ni kapak tua wiki. Ika ikut semua kapak nari kapak am rent yang tain nak kiri demi. Nampai suai nang kapak kan ni. Ona ni apa ni kau awak apa kau tadi metua isakin tiaus intain aku oh isinanukuna ina non tiaus rapatan tiaus oh isinanukuna betiaus ena dia intem tadi metua isakina intain aku orang apa teran doh napa tapi tadi yang orang apa di nak tiaus di nerari di kau awak apa kau ada yang nak betul tu yang orang apa doh kau tu tu tiaus kau awak apa gitu isak aku akarai. Number one, we are in a pension home landlord. That day, I went to work. When I got home, I thought, "I need to buy a rock." Okay, but I put the rain on the tire. I put the sewage line. I thought, "I put in the pain number." Okay, I thought, "I put a rock in the metal." Okay, I thought, "I put a rock in the grass." Pain, I put a rock. That is bad. The day, that day, my landlord came. We are in the day. I work. The day, I did it. Okay, that day, I got work. Okay, that day, I work. Number two, we are in a working metal one. The bone. Ayo ada the notice ke kita ayo di kawan wakin muat di landlord kan ada orang pokok tangi dia pokok nang kita nanti mui tetiau sana aku nari muat nang the notice ayo wapi metu wana tebung kuliah kawan wamu wapi metu wana tebung reminder ku kita saya kita pergi kawan wapun kita nara tetiau aku nari muat kawan wamu reminder ku kita tetiau ay etiak ini kaya pokok wapi metu wana tebung ane the notice ayo kuliah nang reminder ku kita tetiau te Saya kena nuna apa air hari, di nampak tebu ini nak perahu, nang desa nak nampak tebu ini. Karena nampak yang kanga, ki ayu ayu pun di tiak ini kiri. Karena ye ti tiak ini kubur airom, karena ye itu payah aku tahu aku kota ini memang rugi dengan betulan lot ngaji raya tiada par. Tetapi mengajian tetapi ayu aku ki, ah memang rugi nanti payah itu aku kubur ye kita ti kata ye nuri betulan arun katukan atau kata memang. Okay, kami ini pernah kata kata di yang aku di yang aku kurei mesti di yang orang ini nami nuna temeroro, okay, mana mesti telan lot. Kanaran apa yang kita kata yang kita kaya dia iromi, pada dia rari, dia orang nami kena, kan mak kena kan terbunyi tenancy services ibu kini yang kami tata, antara apa eh kangai, akia wanua akia, wanua tenua, onua uwa, onua uwa. Awal yang kita sanggora, akan ada tepui nama tenan tips. Ibu kita mungkin ada tenant, kan ada nak bawa rent the house ni mereka ye. Awal anda sekarang orang yang kan ni, pun menerima kang orang yo, PM men

yapon dang ini kukure insi kuna imone. Nanun sikuya ikan awakia bayari kite pai. Baya mga paka nanun to wale rui meata. Iron negere tarin nite ngare ngare. Yapon ikana mekina nite ngare ngare oeta kuna kono buna. Tui meata. Kanga yata nanun pokwa mga tangira tariu. Itu angko mengkai pakuna mengaki kata biana num irong nantang iria. Ipun naki yung otega aika iru imeata meya pun tangira na petarin ni tengare ngare. Aro ko yika aki akakang ini dan tanga ni tengare ngare. Awa tau roi panang kana di imeata. Eta kamania na ayur imeata mengayari anako ni kawara teraku. Aeta kuna koina. Ia busiko pakona wota ira ken nukira eta. Eka ya katera kwa eta. Hame toga. Aya busaraki. Ata uroi main anake peiku yeta. Nga yaren ki iroko yeta. O abus maya. O abusa ni karo kwa roi. Yon tebe. Ipon na ketake pirina kondu imeta. O erangin muni. Awarang ini pun, ngi aku ni apa ngaji pun cerak ada wasarak. Ya kita pada tewai cerak pangki yoki, ayah pota tayana penikania ayana, akikai akikain mune. Menti tayan, awakatu ayah kaki payu panneya pun nanun cerame. Angkana kita na awanya nak kanaki iroya bekuah. Kamu ngini pesin dapat nongrami oh. Sama ngapun data, tekaragi kita pewa aika akokoro, akam yang dapat nongrami nerun tekaragi ibu kenbi meta onik tengah dengare. Sapu mau.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ah, kau nampak memang barang Kiribati. Anda tahu yang ini tangi dia negara nuwata temeruru emon tu warerik. Ayuh enak ini semakangai. Terasa pangara atau perayaan orang temu yanga ibu kira usu. Kita kau pasupun penen tetanda kau pasupun penen boroi napa metukuawa. Ah, kau ngakin temeruru metekantani ngari kangai. Pasen dia ini kau ringira ibu kinta pera. Ina orang temu yanga ibu kira usu. Ngayra karo ye tapera e ka kawa kina numa yang arai buki ara usu araro ara kawa ara community ai buki naper naro na yata ki anta kata ini kiri bas ate mane tapena e monte kawa ki pangaya e enaive nako ni ka kama kuri ni ka mea wi ana usu te mane ngaya napa e metan wi na te usu a ngaya napa e karawa taka pene ane pepeire e te merua poni buki ana usu pa anamu yang arai anakukurai awana merurung o arawatariki. Tapente mane ya iyo ete ino korona koina keto eponte ino nos nisi ngaya. O ayangan na te kariniaki pangaya te metanui inanun na nakai nga me anausu. O tapente ayin ente mayinga pa ena ipopuo kina pa o ena ipopuo ena po uputo ka na parun na nababayre te mane o ne kokowa pa anak kapayaya ya anausu. A menuanto ngaya na panasia inanon te tangira metakatei o itarapaka unikarawana pa temakuri inanon te mwenga. Temani o teine non te usu ponte yan do ni kuawa o awaya ni makuri ni kawaman. Kana ya kia temani kitawa kia teine o enakona ni memiri arun te sipanga metetape inanon te mwenga ibuki ara usu. Atape iya teai erangin ka kawaki pa anakatei meto aya te ongoteka mete karinirin nintayna ko nakontamaya mesinaya inonontosu tape iya teai nintayna ko pa anaria inongo can listen ntapa iya reswangaki pa anakoroya anaria inongo ntapa ina pa eswangaki pa anakoroya nintayna ko te ongoteka iru iya teai ane erangin ka kawaki o irin muantay niyakinaki inonontosu o neawakinaki ntapo nako. Epo nako kakorona pa tayyan si pangay na nun tausu o erangin ni kakawaki pa anapene ni kakarawaroy si pangaya kain tausu matukawa te kakonimeki o te ipuboki. Nika paraparana yung mga wadili kakangay. Tamani matiay ni nun tamuyanga yay tapiyan mga kakawaki o tapiyan ito na kuwa ni karo. O atay ngayon tinanas o anariyay nungo tayyan teka nipubogi me tayyan teka ni kahiriri nungo teka na ipapahiri tamaya masinayan tayo aray nanon apaya kangay kititay ako walilake itapuakin na rakatay ni kilipes o kupundakin na pagkariyaka kipa kunariyay ni katay teka nungo damen masinam o kunariyay si pangang may munda kakawagin tausu kuna pupusimayo nungo papahiri kayo kusungaki pa kuna koroya. Awan itu tuhan atas pasal apa modal ini? Kita rasa pangarata pira ina nanti mungkin ngai buki arausu. Aiy dengan iy ini tak kena merom. Narkang orang yang pernah ngiri besar. Tapi kaya kaya si pusmai itu yang tega ni loro atau yang tega ni ni kau ringin aku ira ina nanti wakin. Aiy bukin apa si pangarata wakin.
0: You're now listening to PMN Kiribati.